Kendaraan. Kendaraan apa saja yang secepat cahaya. Makanya bebas, lebih dulu, tapi tak kalah canggih dari pintu kemana saja atau alat teleportasi atom fisikawan tahun 2033. Dari Jakarta sampai Washington dalam sekejap mata. Jangan ragu, jangan takut jalan sendirian. Kini dengan kartu flash cukupin, transaksi perjalanan jadi lebih sedang-sedang saja. Tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Malaikat aja naik burung. Kamu dapatkan melalui bit.ly/cukupinboxset. Cukupin box set itu pakai X dan S ya. BOXSET. Kawan-kawan cukupin bit.ly/cukupinboxset.

0: Allah, junjungan derajat tu lah, junjungan derajat lah, junjungan derajat lah, junjungan si jabal bayi.
1: Thank you.